0: Dirinya berharap ilmu yang telah diperoleh tersebut harus segera diterapkan agar keterampilan para perajin semakin berkembang dan mampu menghasilkan produk tenun yang lebih berkualitas, inovatif, serta memiliki nilai jual dan daya saing yang lebih tinggi. Erwin mengaku melihat potensi pengembangan tenun di Kutai Timur tersebut cukup besar karena para peserta memiliki keinginan kuat untuk menjadikan tenun ATBM sebagai bagian dari identitas Kutai Timur. Semangat tersebut perlu dijaga agar proses pelatihan benar-benar menghasilkan pengrajin yang aktif berproduksi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Warta Kutim Pagi edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Ya, teruslah bersama kami untuk sepanjang hari ini dengan informasi-informasi yang akan hadir di pukul 11 waktu Indonesia Tengah untuk seputar Kaltim Kaltara dan juga pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 3 RRI Jakarta, pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah melalui Berita Indonesia Live, dan pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Samarinda. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, mandiri, kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi, Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

0: Tim FM bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu

Mari, tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia

0: bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
1: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
2: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
3: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
4: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
5: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
4: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
5: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
4: Masa?
5: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar

0: disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
0: Nah gitu dong.
2: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
2: Tahu berapa, Mas?
3: 4.000 aja.
4: Siapa yang sakit?
5: Mas Fajar.
6: Sakit apa?
5: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
6: Apa itu 3M?
5: Menguras, menutup, dan mengubur.
4: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
3: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
4: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
3: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
6: Kan nyamuk bisa terbang.
7: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
1: RPD Kutim FM.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
3: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
2: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
3: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
4: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
2: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
3: Iya, Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
4: Iya, maaf, enggak lagi deh.
5: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.

0: lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku.

0: Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data Riskesdas tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat, sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: FM yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh! Harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Ne?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari. Di Kabupaten Kutai Timur, dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi, waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, di mana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Bah, sementara

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Hai Lin, dari mana nih?
5: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
4: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
5: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
4: Jangan khawatir, Fit. Kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
5: Apa tuh?
4: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
5: Gitu.
4: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
5: Oh, gitu ya. Terus, selain itu apa lagi?
4: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
6: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
3: Satu, rokok dijual tanpa pita cukai atau pakai pita cukai tapi palsu, bekas, salah personifikasi, atau salah peruntukan. Dua, harga jauh lebih murah dari harga di pasaran. Tiga, kemasan tidak sesuai standar. Empat, nama merek menyerupai dengan merek lain yang sudah terkenal. Dan lima, dijual dengan cara yang tidak wajar. Mari bersama kita hambat peredaran rokok ilegal di Wonosobo dengan tidak membeli dan menggunakannya. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan.

Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM

0: Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Radio Suara Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Gema Saijaan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Suara Kampar FM, Kabupaten Kampariyo. Jateng Gayeng Online Radio, Provinsi Jawa Tengah. Sergai FM, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Maros FM, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kanjuruhan FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Radio In FM, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Sebayu FM, Kota Tegal, Jawa Tengah. In Radio, Provinsi Bangka Belitung. Dan Persada FM, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya Faza Lutfia dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah sebagai radio host. Dalam berita Indonesia Live edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Merangkum berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Baik pendengar, berita hari ini pertama akan dibuka dari Radio Tubabaku, Radio Streaming Kabupaten Tubaba, Lampung. Ada rekan Delisa yang akan memberitakan terkait dengan sematkan nilai disiplin sejak dini. Ratusan siswa di Tubaba semarakan lomba gerak jalan memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, gempita semangat nasionalisme dan keceriaan menyelimuti Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulangbong Barat. Ratusan siswa-siswi dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama se-Kabupaten Tubaba tampil penuh percaya diri dalam lomba gerak jalan yang digelar meriah guna menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menyusuri rute perlombaan dari lapangan SMP Negeri 2 Murni Jaya hingga garis finish di lapangan Kelurahan Daya Murni. Derap langkah yang kompak serta variasi formasi memukau dari para peserta sukses menyedot perhatian dan antusiasme masyarakat yang memadati sepanjang jalan. Kegiatan bernuansa kebangsaan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Tulangbong Barat, Bapak Nofriwan Jaya, yang hadir langsung didampingi jajaran Forkopimda, Ketua KONI, Ketua Basnas, Pimpinan Bank Lampung KCP Panaragan Jaya, Ketua 1 TPPKK, hingga para kepala organisasi perangkat daerah. Dalam arahannya, Bupati Nofriwan Jaya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dinas Pendidikan serta seluruh pihak yang terlibat. Beliau menegaskan bahwa ajang ini bukan sekedar perayaan tahunan biasa, melainkan wadah pembentukan karakter generasi muda Tubaba. Menurut Bupati Nofriwan Jaya, lomba gerak jalan ini merupakan manifestasi dari salah satu 5 pilar pendidikan berkarakter di Tubaba, yakni menanamkan kedisiplinan sejak dini. Beliau menegaskan pentingnya membentuk fondasi mental anak-anak saat ini, mengingat mereka adalah calon penerus kepemimpinan bangsa dan Kabupaten Tubaba di masa depan. Memberikan motivasi moral, Bupati juga menyebut seluruh peserta yang tampil dengan semangat membara hari ini adalah para pemenang bagi Kabupaten Tubaba, serta memastikan ajang ini akan terus dipertahankan sebagai agenda rutin tahunan daerah. Melalui kolaborasi dan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, tenaga pendidik, serta jajaran TNI dan Polri, ajang ini diharapkan tidak hanya mampu memupuk jiwa patriotisme dan cinta tanah air, tetapi juga mengasah kekompakan, kepemimpinan, dan mentalitas pantang menyerah bagi anak-anak sejak usia dini. Melalui derap langkah disiplin generasi muda ini, Kabupaten Tulangbong Barat terus melangkah optimis mencetak calon pemimpin masa depan yang tangguh dan berkarakter. Delisa Madalena, Tubabaku untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih reporter Delisa untuk laporannya. Selamat bertugas kembali. Berita yang kedua ada reporter Fajri dari Radio Gema Saijaan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan yang akan menyampaikan tentang Pemkab Kota Baru lakukan penyegaran birokrasi dengan melantik 15 pejabat administrator dan pengawas.
2: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Kota Baru kembali melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik 15 pejabat administrator dan pejabat pengawas. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan Senin siang, 10 Agustus 2026 di Ruang Kerja Bupati Sekda Kota Baru. Mewakili Bupati Kota Baru Haji Muhammad Rusli, Sekretaris Daerah Haji Eka Saprudin dalam sambutannya menyampaikan kepercayaan dan harapan agar para pejabat baru menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Ia juga meminta agar pejabat baru cepat beradaptasi, membangun sinergi dan menghadirkan kinerja profesional serta berorientasi pada hasil. Untuk pejabat administrator yang dilantik, Tony Nauri Rai sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekda Kota Baru, Rusdiana sebagai Sekretaris Dinas PMD, Barsia sebagai Kabid Politik Dalam Negeri Kesbangpol, Wandi Uspah sebagai Kabid Prasarana DKPP, dan Andi Sunarti sebagai Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes. Sementara pejabat pengawas yang dilantik diantaranya dua lurah, yaitu Heriadi Rahman, Lurah Kota Baru Hulu, dan Sapuansah, Lurah Kota Baru Tengah, serta beberapa kepala seksi di tingkat kecamatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra. Dengan pelantikan ini, Pemkab Kota Baru berharap tata kelola pemerintahan semakin kuat dan kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat. Demikian Fajri LPP Radio Gema Saijan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih reporter Fajri. Selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya datang dari Jawa Timur pendengar, ada Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik, reporter Regita yang akan menyampaikan tentang Rebo Wekasan di Telaga Sumber. Bupati Gresik ajak masyarakat rawat tradisi dan perkuat kerukunan.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani menghadiri tradisi Rebo Wekasan di Telaga Sumber, Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas. Diikuti ratusan warga, kegiatan ini menjadi momentum doa bersama memohon kesehatan, keselamatan, rezeki, dan keberkahan. Bupati Yani mengapresiasi masyarakat yang konsisten menjaga tradisi turun-temurun. Menurutnya, Rebo Wekasan bukan hanya bagian dari budaya, tetapi juga sarana memperkuat tali silaturahmi dan kerukunan. Ia mengajak warga terus menjaga gotong royong dan kebersamaan. Rangkaian kegiatan diisi mahalul qiyam, doa bersama, tauziah, solawat tibil qulub, santunan, dan makan bersama. Selain itu digelar wayang kulit lakon jimat layang Kalimosodo sebagai bagian sedekah bumi dan upaya melestarikan budaya lokal. Pemerintah Kabupaten Gresik mendorong tradisi dan kearifan lokal terus terjaga sebagai identitas masyarakat sekaligus memperkuat kerukunan dan gotong royong. Dari LPPL Suara Gresik, Regita melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Regita. Selamat bertugas kembali. Baik pendengar, demikian 3 berita di sesi pertama Berita Indonesia Live hari ini. Masih ada banyak berita di sesi berikutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Berita Indonesia Live hari ini.
4: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Berita Indonesia Live edisi hari Kamis 13 Agustus 2026 bersama dengan Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo sebagai radio host. Di sesi kedua ini akan dibuka oleh Persada ID Talks bersama dengan Iqbal Santosa. Ada persiapan Karnaval HUT RI bersama Kepala Diskominfo Wonosobo.
4: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
5: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, dalam Persada ID Talk edisi hari ini saya Iqbal Santosa sudah bersama dengan Kepala Dinas Komunikasi dan juga Informatika Kabupaten Wonosobo, Ibu Kristiana Dewi, yang kami sama-sama akan membahas mengenai karnaval dalam rangka HUT RI ke-81. Selamat pagi Ibu.
6: Pagi Mas Iqbal, sehat?
5: Alhamdulillah sehat. Bu Dewi gimana Bu, sehat Bu?
6: Sehat, semangat semuanya.
5: Alhamdulillah. Ini kan memang agenda tahunan gih Bu, yang namanya Karnaval Kemerdekaan. Ini sudah dinanti-nantikan masyarakat juga. Bahkan kalau dari saya pribadi, sudah dari beberapa bulan yang lalu ditanyain, ini karnavalnya mau pas hari jadi Wonosobo atau HUT RI nih? Ada karnaval atau enggak nih? Mungkin bisa dijelaskan dulu nih Bu, berkaitan dengan karnaval kali ini Bu, silahkan.
6: Oke, makasih Mas Iqbal. Sebelumnya salam sehat, salam semangat untuk semua pendengar tentunya. Oke, tentang karnaval Mas Iqbal, memang di tahun ini kita akan selenggarakan dalam rangka peringatan HUT RI yang ke-81 tentunya ya. Dan sesuai dengan semangat kemerdekaan juga dan juga pola yang biasa dilakukan, maka kita akan selenggarakan insya Allah nanti pada hari Selasa, 18 Agustus 2026. Nah, kali ini ada banyak hal yang berbeda dengan tahun sebelumnya.
5: Ada perbedaan
6: karena ya, karena kan kita pinginnya makin kesini tentunya makin lebih meriah lagi, makin lebih sinergi lagi berbagai elemen gitu ya. Gitu Mas, nanti kita jelaskan lebih ini deh.
5: Oke, baik. Ya. Untuk tanggalnya tadi sudah diberitahukan bahwasanya akan berlangsung pada hari Selasa, 18 Agustus 2026.
6: Siang hari itu.
5: Siang hari ya Bu, ya. Pukul berapa itu Bu?
6: Insya Allah nanti kalau persiapan final itu jam 12.30 dengan harapan start itu sudah betul-betul bisa dimulai pada pukul 13.00.
5: Oh, 13.00.
6: Jadi jam 1 siang kita sudah mulai start.
5: Oke.
6: Karena kontingennya lumayan banyak.
5: Oh, kontingennya lumayan banyak.
6: Planningnya 60 kontingen.
5: 60 kontingen. Wah.
6: Dan ada kendaraan hias juga.
5: Ada kendaraan hias juga. Wah, ini menarik sekali. Jadi perlu dicatat tanggalnya baik-baik nih, hari Selasa 18 Agustus 2026. Kalau lomba-lombanya pas 17 Agustus berarti 18 Agustusnya bisa nonton nih ya, Bu.
6: Bisa nonton.
5: Bisa nonton.
6: Kami berharap meriah, pengunjungnya banyak gitu, antusiasme masyarakat juga banyak sehingga lebih semangat lagi nanti.
5: Betul, betul. Untuk temanya sendiri Bu, di tahun ini kan perayaan HUT-nya sudah masuk ke 81. Tentunya memiliki tema-tema yang berbeda juga daripada yang ada di tahun lalu. Untuk tahun ini temanya apa Bu?
6: Jadi memang sesuai juga dengan hasil rapat juga, kemudian masukan dari berbagai pihak, terus hal-hal yang memang penting ya kita angkat lagi, kita gelorakan lagi gitu dalam semangat kemerdekaan dan tentunya mengisi kemerdekaan itu sendiri dengan pembangunan, maka sinergi berbagai pihak itu kan sangat penting, Mas Iqbal. Nah, ini yang kita angkat dalam tema besok, bergerak dengan empati, mengabdi dengan sinergi, lestari untuk negeri. Jadi ini nuansa kolaborasi yang sangat heroik gitu ya, karena tanpa kolaborasi, tanpa sinergi itu nggak mungkin kita mampu dan bisa mensukseskan upaya-upaya pembangunan dalam rangka mengisi kemerdekaan. Tentu untuk Wonosobo yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih baik.
5: Oke, baik. Berarti memang temanya diambil dengan alasan-alasan tersebut ya, luar
6: sinergitas,
5: biasa.
6: Sinergitas, kolaborasi, begitu.
5: Oke, karena harapannya juga dari segala lini masyarakat ikut bahu-membahu berkolaborasi demi Indonesia yang lebih baik juga ya, Bu.
6: Betul,
5: oke. Harus. Nah, ini kemarin saya juga melihat ada postingan di sosial medianya Diskominfo Wonosobo. Ya kan memang sudah diposting juga tentang poster dari Karnaval Kemerdekaan, term and condition, syarat-syaratnya. Nah, saya salfok dengan ada beberapa komentar nih, Bu. Salah satunya adalah mengomentari alasan dipilih hari Selasa dan jam segitu, Bu. Ada banyak yang komentar, wah harusnya pas 17-nya aja. Ada yang komen lagi, kenapa nggak pas hari Minggu pas saya libur? Ini alasan pemilihan waktunya ini mungkin.
6: Ya, kami memahami betul, karena memang masyarakat pada akhirnya kan punya kegiatan, punya kesibukan yang berbeda-beda ya. Jadi ada yang mengharapkannya mau pas libur aja kayak gitu. Jadi bisa menikmati kegiatan itu, suasana itu dengan baik gitu. Akan tetapi memang ada beberapa alasan tentunya, dan itu juga sudah kami diskusikan begitu di rapat koordinasi. Ketika kami pilih misalkan tanggal 17, tanggal 17 itu kan padat banget Mas ya. Mulai dari mendengarkan pidato kenegaraan, ada juga momen upacara di pagi hari, kemudian upacara penurunan bendera di sore hari. Nah, kami melihat padatnya jadwal itu, nampaknya kalau dilakukan di tanggal 17 itu kok ya lumayan riweh gitu ya untuk persiapannya gitu. Mengingat perangkat daerah itu wajib mengikuti Mas, gitu. Jadi semua perangkat daerah termasuk dalam hal ini RSUD Sejonegoro itu sifatnya wajib mengikuti. Kemudian untuk di luar perangkat daerah, kami membuka kesempatan ada 35 kontingen atau kelompok yang bisa mengikuti ini, karena total 60 ya.
5: Betul.
6: Total 60. Nah, tentu 35 kontingen ini terbuka baik untuk kecamatan, untuk desa, mungkin kelurahan, mungkin komunitas atau kelompok tertentu, sekolah. Sekolah kami mengaturnya minimal SMP sederajat gitu, SMP atau SMA sederajat. Kemudian perguruan tinggi disilahkan monggo untuk mengikuti ini. Juga dari Kodim, kemudian dari Polres, kami juga membuka kesempatan, termasuk dari instansi lainnya, BUMN, BUMD gitu ya. Itu. Nah, dalam hal ini, kalau kita selenggarakan mungkin di hari Sabtu atau Minggu, di minggu yang sama gitu ya, dengan tanggal 17 tadi. Itu pun kan yang pertama momennya terlalu jauh nih dari 17 Agustusnya gitu ya. Jadi, dan juga pola kebiasaan selama ini memang diselenggarakannya rata-rata di tanggal 18 Agustus yang namanya Karnaval. Jadi heroiknya itu nggak lepas dari situasi ketika upacara tadi masih semangat-semangatnya gitu ya. Itu yang membuat diputuskan tanggal 18 lah kita lakukan karnaval tadi. Insya Allah akan kami siarkan juga melalui live streaming gitu ya. Kita siarkan secara live streaming. Jadi dengan harapan mungkin masyarakat yang tidak bisa hadir di lokasi bisa merasakan semangat nasionalisme gitu ya, kebersamaan, kolaborasi tadi gitu melalui live streaming yang bisa dinikmati juga.
5: Oke Bu, mungkin terakhir sebelum kita menutup perbincangan kali ini, himbauan untuk warga masyarakat yang ingin menonton ataupun himbauan untuk para calon-calon peserta yang masih mempersiapkan diri, Bu, silahkan.
6: Makasih Mas. Jadi yang pertama tentunya adalah selalu menjaga kebersihan. Karena Wonosobo Asri ini kan harus kita jaga terus ya. Baik dalam hal ini peserta maupun pengunjung atau penonton, kami berharap jangan buang sampah sembarangan.
5: Nah, itu.
6: Please deh, gitu ya. Jadi buanglah sampah pada tempatnya, gitu. Jangan membuang di sembarang tempat, apalagi di area jalan, karena itu akan sangat mengganggu kenyamanan, keindahan kota. Kemudian yang berikutnya tentu mari kita jaga bersama-sama ketertiban, keamanan, kenyamanan pelaksanaan kegiatan ini, gitu kan. Termasuk dalam hal ini kami juga meminta dari setiap kontingen yang datang tuh, kita harus menjaga etika, sopan santun, gitu kan. Termasuk di kostumnya harus etis dong,
5: betul.
6: Mas, gitu kan. Jangan sampai menjaga sisi sopan santun dan etika itu. Jadi dengan hal seperti ini, insya Allah nanti pelaksanaannya bisa lancar, sukses semuanya, dan tentu berdampak pada Wonosobo yang lebih baik.
5: Demikian untuk Persada ID Talk edisi hari ini, dan silakan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Iqbal Santosa untuk beritanya, dan selamat melanjutkan tugas Anda kembali. Dengar, berikutnya ada berita dari Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Berita terkait pemerintah Kabupaten Nganjuk bersama Institut Pertanian Bogor atau IPB University menggelar kegiatan panen raya bawang merah di Kecamatan Rejoso. Sinergi ini menghadirkan berbagai inovasi teknologi pertanian guna menghasilkan kualitas dan hasil produksi bawang merah lokal Nganjuk. Bersama reporter Edna Laila, silahkan.
7: Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, keberhasilan panen raya di lahan sentra pertanian Kecamatan Rejoso ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Nganjuk dalam mengembangkan sektor pertanian berkelanjutan. Melalui penerapan riset teknologi pembenahan tanah serta pendampingan langsung dari pakar IPB, para petani lokal mampu mengoptimalkan kesuburan tanah dan meningkatkan bobot panen secara signifikan. Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk menyampaikan bahwa kerjasama akademik dan penerapan ilmu pengetahuan sangat krusial dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, serta efisiensi biaya produksi. Hasil panen yang melimpah ini tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan, tetapi juga memberikan jaminan kualitas produk yang siap bersaing di pasar nasional. Pemerintah daerah mengapresiasi tinggi keterlibatan IPB University dan kelompok tani yang konsisten menerapkan metode pertanian modern. Melalui inovasi berkelanjutan ini, Kabupaten Nganjuk optimis dapat terus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu lumbung bawang merah terbesar dan terpercaya di Indonesia. Sinergi ini diharapkan tidak berhenti di Kecamatan Rejoso saja, tetapi dapat direplikasikan ke seluruh kawasan sentra pertanian lainnya di Kabupaten Nganjuk. Penerapan teknologi ramah lingkungan ini sekaligus menjadi pondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah yang mandiri dan berkelanjutan. Mari kita dukung inovasi pertanian lokal demi kemajuan dan kesejahteraan para petani Kabupaten Nganjuk. Saya Eta Laila dari Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih reporter Edna Laila. Kami ucapkan selamat melanjutkan tugas Anda kembali. Dari Jawa Timur kita bergeser ke Sumatera Barat. Ada Radio Luhak Nanto Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Beritanya 60 anggota kontingen Kuarcap 0304 Gerakan Pramuka Tanah Datar ikuti Jamnas 12 ke Cibubur. Selengkapnya bersama reporter Oji.
8: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, Ketua Kuartir Cabang atau Kuarcap 0304 Gerakan Pramuka Tanah Datar, Ahmad Fadli SPSI secara resmi melepas keberangkatan kontingen Gerakan Pramuka Kabupaten Tanah Datar untuk mengikuti Jambore Nasional atau Jamnas ke-12 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Buperta Cibubur, Jakarta. Pelepasan berlangsung di Gazebo Indojarito Batu Sangkar pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Kak Kuarcap Ahmad Fadli menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus Kuarcap 0304 Tanah Datar atas komitmen dan kerja keras mereka hingga kontingen Tanah Datar siap berlaga di tingkat nasional. Beliau juga menekankan bahwa kesempatan menjadi peserta Jambore Nasional merupakan anugerah yang sangat langka dan berharga bagi para pramuka penggalang. Kuarcap Ahmad Fadli menghimbau kepada seluruh peserta Jamnas 12 untuk menjaga kelancaran dan nama baik daerah selama pagelaran kegiatan tersebut. Kak Kuarcap juga mengingatkan para peserta agar senantiasa menjaga kewajiban ibadah serta pemerintah memanfaatkan momen nasional ini untuk membangun jejaring persaudaraan antar daerah. Dan pendengar, sebagai informasi, peserta yang terpilih merupakan utusan terbaik dari gugus depan yang berpangkalan di SMP dan MTS Kabupaten Tanah Datar melalui proses seleksi ketat dengan 32 peserta yang terdiri dari 16 putra dan 16 putri dinyatakan lulus dan siap mewakili daerah. Total anggota kontingen yang berangkat berjumlah 60 orang dengan rincian sebagai berikut: peserta 32 orang, 16 putra dan putri, pembina pendamping 4 orang putra dan putri, pimpinan kontingen 2 orang putra dan putri, tim pendukung Kuarcap 0304 sebanyak 12 orang putra dan putri, tim pendukung gugus depan 10 orang putra dan putri. Baik pendengar, demikian Oji Linggani APPL Radio Luha Nantuo 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih beritanya kepada reporter Oji. Selamat melanjutkan tugas Anda kembali. Pendengar seluruh Indonesia, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali di sesi ketiga. Masih ada berita-berita menarik lainnya. Jadi tetap di Berita Indonesia Live bersama kami.
4: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar, di sesi ketiga, berita akan dibuka dengan laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live bersama dengan redaktur Aan Kasianto. Beritanya terkait dengan Institute for Essential Service Reform atau IESR menilai bahwa keberhasilan program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GW membutuhkan kepemimpinan terpadu dan strategi multijalur dari pemerintah.
9: Pendengar RPL Indonesia, Institute for Essential Service Reform atau ISRR menilai bahwa keberhasilan program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GW membutuhkan kepemimpinan yang terpadu dan strategi multijalur dari pemerintah. Hal ini dikatakan Chief Executive Officer ISR Fabi Tumiwa di Jakarta pada minggu lalu. IESR menurut Febi menilai pencapaian PLTS 1000 GW ini membutuhkan strategi multijalur di mana pemerintah perlu menggabungkan proyek skala besar PLTS, atap, kemudian dedieselisasi, listrik desa, kegiatan ekonomi produktif, dan penggantian pembangkit fosil secara bertahap. Pembangunan menurutnya tidak dapat hanya bergantung pada proyek PLTS skala besar yang tercantum dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL. Dia mengatakan bahwa proyek PLTS 100 GW ini dapat diimplementasikan melalui beberapa jalur, diantaranya percepatan PLTS atap untuk rumah tangga, bangunan komersil, dan industri. Kemudian program listrik desa, peningkatan kualitas akses listrik desa melalui Koperasi Desa Merah Putih atau BUMDes hingga mampu untuk mendukung kegiatan produktif di Indonesia. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih redaktur Aan Kasianto untuk beritanya dan selamat melanjutkan tugas Anda kembali. Pendengar, berikutnya ada berita dari Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Ada rekan saya reporter Siti Nurjannah yang akan menyampaikan berita tentang kreasi ikan haruan berbalut kearifan lokal. Tabalong juara 2 lomba masak serba ikan tingkat provinsi Kalimantan Selatan.
10: Baik pendengar LPPL Indonesia, tim penggerak PKK Kabupaten Tabalong mengirimkan perwakilan kader PKK pada lomba masak serba ikan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan di halaman kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan pada 8 Agustus 2026. Pada lomba masak serba ikan ini, Kabupaten Tabalong menggunakan bahan ikan lokal haruan yang dikukus menggunakan kentos atau humbal kelapa dengan cocolan pendamping berupa sambal buah murbei. Inovasi masakan berbahan utama ikan yang dikemas secara unik dan menarik ini mendapatkan perhatian dan nilai yang cukup tinggi dari dewan juri, sehingga Kabupaten Tabalong ditetapkan sebagai juara 2 pada lomba masak serba ikan kategori menu keluarga. Ketua TP PKK Tabalong Desi Suryanti mengaku bersyukur dengan prestasi ini. Ia pun berharap agar menu berbahan ikan yang telah disajikan dapat menjadi menu pilihan bagi keluarga. Ia juga mengatakan bahwa dorongan makan ikan selaras dengan visi misi Tabalong Smart yang mencerdaskan generasi muda di Kabupaten Tabalong. Desi pun mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasinya kepada seluruh pihak terkait seperti TPPKK Kabupaten Tabalong, Ketua TPPKK dan Camat Murung Pudak, TPPKK Kecamatan Tanjung, TPPKK Murung Pudak, TPPKK Desa Kasiau, serta Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian DKP 3 Tabalong. Berkat sinergi, kolaborasi, dan juga semangat yang tinggi dalam mensukseskan kegiatan ini, sehingga Kabupaten Tabalong mampu meraih prestasi di tingkat provinsi. Kedepannya, TPPKK pun diharapkan dapat menjadikan kegiatan ini sebagai evaluasi dan pembelajaran, sekaligus motivasi untuk terus belajar dan meningkatkan lagi kualitas menu yang dipilih, sehingga kedepannya Kabupaten Tabalong dapat meraih peringkat pertama. Demikian, Siti Norjana, LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih reporter Siti Norjana untuk laporannya. Selamat melanjutkan tugas Anda kembali. Pendengar, berita berikutnya dari Kalimantan Selatan, kita akan menuju ke Jawa Timur. Ada berita dari Radio Suara Pacitan, Kabupaten Pacitan, dengan berita ekspedisi Gahfara Yafa 2026 resmi dimulai. Selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Dea Maharani.
11: Wakil Bupati Pacitan, Gagarin Sumbrabah, resmi melepas tim ekspedisi Gahfara Yafa 2026 untuk memulai penelusuran Gua Luang Ombo di Desa Kalak, Kecamatan Donorojo. Upacara pemberangkatan berlangsung di lapangan Kodim 0801 Pacitan, dihadiri oleh unsur Forkopimda serta sejumlah pimpinan perangkat daerah. Tim ekspedisi Gahfara Yafa 2026 akan memulai penelusuran Gua terdalam nomor 9 di Indonesia tersebut mulai dari Senin 10 Agustus hingga 17 Agustus mendatang. Mereka yang tergabung dalam ekspedisi ini merupakan para penjelajah gua dari berbagai daerah yang jumlahnya kurang lebih mencapai 100 orang. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Pacitan Gagarin Sumbrabah mengatakan Kabupaten Pacitan merupakan satu kawasan karst yang memiliki kekayaan alam dan potensi speleologi yang luar biasa. Keberadaan gua-gua di bawah perut bumi merupakan salah satu laboratorium speleologi terpenting di Nusantara. Ekspedisi Gahfara Yafa 2026 memiliki misi penting, diantaranya melakukan pemetaan ulang, menelusuri dan mencari lorong baru yang belum terdata, serta melakukan inventarisasi biota goa yang dilakukan oleh lebih dari 20 komunitas speleologi seluruh Indonesia. Dea Maharani, LPPL Suara Pacitan Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih reporter Dea Maharani dan selamat melanjutkan tugas Anda kembali. Mendengar LPPL seluruh Indonesia, Berita Indonesia Live hari ini akan ditutup dengan berita dari Radio Irama Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, terkait dengan Beach Mediran Perdana digelar di Pantai Jetis, Purworejo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Rizky Amelia.
12: Baik, pendengar LPPL Indonesia, ajang olahraga sekaligus wisata kembali digelar di Kabupaten Purworejo. Kali ini, Pantai Jetis menjadi lokasi pelaksanaan Beach Mediran 2026 yang berlangsung pada Minggu 9 Agustus 2026. Pantai Jetis Desa Patuterejo Grabak menjadi arena olahraga sekaligus ruang eksplorasi wisata. Sebanyak 610 peserta berlari menyusuri beragam lintasan, mulai dari Jalan Corblok, kawasan pepohonan, hutang lindung, pasir, hingga garis pantai. Konsep tersebut menjadi pengalaman berbeda bagi peserta sekaligus memperkenalkan potensi wisata pesisir selatan Kabupaten Purworejo melalui kegiatan olahraga. Beach Mediran 2026 mengusung tema Sehat Bersama Layani Sepenuh Hati. Kegiatan yang diinisiasi Ikatan Dokter Indonesia dan digelar bersama dengan 18 organisasi profesi tenaga kesehatan se-Kabupaten Purworejo dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia. Bupati Purworejo Yuli Hastuti hadir melepas peserta dengan mengibarkan bendera start. Ia menyambut positif penyelenggaraan Beach Mediran yang dinilai memberikan pengalaman berbeda bagi masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, potensi wisata diharapkan semakin dikenal oleh masyarakat luas, baik masyarakat Purworejo maupun masyarakat dari luar daerah. Ketua Panitia Beach Mediran 2026 Andreas Freddy Arisanto menyampaikan bahwa antusiasme masyarakat di luar perkiraan panitia. Kegiatan tersebut semula ditargetkan hanya diikuti sekitar 100 peserta. Namun, jumlah pendaftar terus meningkat hingga mencapai sekitar 610 peserta saat pendaftaran ditutup pada 1 Agustus 2026. Peserta tidak hanya berasal dari kalangan tenaga kesehatan, namun masyarakat umum juga turut ambil bagian. Selain lari, panitia juga menghadirkan zumba, edukasi kesehatan, pos kesehatan, dan layanan fisioterapi. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendekatkan tenaga kesehatan dengan masyarakat, sekaligus mengajak masyarakat membangun pola hidup sehat. Dari sisi ekonomi dan pariwisata, panitia berharap pelaksanaan Beach Mediran turut memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, khususnya pelaku UMKM dan kawasan wisata pesisir. Kepala Dinporapar Kabupaten Purworejo Bangun Erlangga Ibrahim berharap konsep tersebut dapat terus dikembangkan dan tidak berhenti pada pelaksanaan perdana di Pantai Jetis. Sejumlah destinasi wisata lain di Kabupaten Purworejo juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai lokasi kegiatan olahraga berbasis wisata, termasuk kawasan pegunungan dan ekowisata di Kecamatan Bruno. Pelaksanaan Beach Mediran 2026 menjadi salah satu bentuk pemanfaatan kawasan wisata sebagai ruang untuk berolahraga. Perpaduan lintasan alam dan aktivitas olahraga sekaligus membuka peluang bagi Pantai Jetis dan destinasi wisata pesisir selatan Purworejo untuk semakin dikenal melalui konsep sport tourism. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
13: Baik, terima kasih reporter Rizky Amelia untuk beritanya dan selamat melanjutkan tugas Anda kembali. Baik pendengar, demikian seluruh rangkaian berita Indonesia Live untuk edisi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya Faza Lutfia yang bertugas dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengucapkan terima kasih. Dan akhirnya saya tutup perjumpaan kita pada siang menjelang sore hari ini. Saya Faza Lutfia, selamat sore dan sampai jumpa.
4: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
3: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
4: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
5: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
6: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
7: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar ROPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar sampai dengan saat siang hari ini. Semoga semuanya masih dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi, Warta Siang untuk edisi siar hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Dan pendengar, sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 12.00 waktu Indonesia bagian tengah siang nanti. Dan sejumlah berita di antaranya antisipasi dampak El Nino, Tanikem 2026 fokus tingkatkan produksi pangan di 3 daerah di Kalimantan Timur. Upacara hari ulang tahun ke-81 RI di IKN dibuka untuk umum. Kemarau panjang ancam berau, Bupati Sri Juniarsih minta warga tak bakar lahan dan hemat air. Berita dari seputar wilayah Kalimantan Utara, Gubernur Kalimantan Utara pertegas komitmen penguatan integritas dan pencegahan korupsi. Dan selanjutnya sambut kunjungan Kapolda baru ke DPRD Kalimantan Utara, Mudain memasangkan sesingal sebagai simbol penghormatan leluhur. Baik, pendengar di semua 9.4 FM, selain berita-berita tersebut nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk Anda. Dan tepat di menit 11, lepas dari pukul 11 siang untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Siang, edisi Jumat 14 Agustus 2026. Baik, pendengar di 99.4 FM mengawali jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi hari ini. Berita pertama kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait antisipasi dampak El Nino, Tanikem 2026 fokus tingkatkan produksi pangan di 3 daerah di Kalimantan Timur. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media Tribun Kaltim. Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Balikpapan, Penajam Pasir Utara dan Paser mendorong peningkatan produksi pangan lokal untuk menghadapi potensi gangguan pasokan akibat El Nino. Upaya ini dilakukan melalui workshop Tanikem 2026 yang mengedepankan penerapan Good Agricultural Practice pada kelompok tani dan pelaku pertanian. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Aryadi, mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan produktivitas sekaligus efisiensi usaha tani. Menurutnya, peningkatan kemampuan petani menjadi penting untuk memperkuat ketersediaan pangan daerah, terlebih di tengah risiko El Nino yang dapat mengganggu produksi di sejumlah wilayah sentra pangan. Tanikem 2026 digelar dengan fokus komoditas yang berbeda di masing-masing daerah. Di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Pasir Utara, kegiatan tersebut berlangsung pada tanggal 12 hingga 13 Agustus 2026 dengan fokus budidaya cabai, terong, dan tomat. Sementara di Kabupaten Pasir, Tanikem telah dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 7 Agustus 2026 lalu dengan materi budidaya padi dan ayam petelur. Robi membeberkan bahwa pemilihan komoditas ini menjadi bagian dari upaya memperkuat produksi pangan daerah sekaligus mengurangi risiko ketergantungan terhadap pasokan dari luar Kalimantan Timur. Robi juga mengatakan bahwa Tanikem 2026 tidak hanya menyasar kelompok tani dan pelaku pertanian. Kegiatan ini juga melibatkan TPPKK, kelompok prasejahtera, kelompok kelurahan madani, hingga siswa dan guru tingkat SMP dan SMA. Sehingga keterlibatan kelompok masyarakat tersebut diharapkan dapat memperluas upaya penguatan ketahanan pangan hingga tingkat rumah tangga. Menurutnya, penguatan produksi lokal menjadi

semakin penting di tengah potensi El Nino yang dapat menyebabkan kekeringan dan mengganggu produksi pangan. Selain melalui Tenicam, mitigasi dilakukan dengan mendorong optimalisasi lahan pekarangan, dukungan sarana produksi, penguatan irigasi, serta perluasan kerjasama antar daerah. Bahkan di Penajam Pasir Utara, upaya tersebut dilakukan melalui gerakan tanam cabai dan tomat di lahan pekarangan yang disertai fasilitas bibit dan sarana pertanian. Sementara untuk di Kabupaten Pasir, mitigasi diarahkan pada penguatan pengelolaan air, penyesuaian kalender tanam, optimalisasi pompa dan embung, serta penguatan produksi pangan lokal. Adapun di Kota Balikpapan, mitigasi El Nino dilakukan lintas sektor dengan fokus pada pengamanan ketersediaan air, ketahanan pangan, pencegahan karhutla, dan kesiapsiagaan masyarakat. Lebih lanjut, Robi menegaskan bahwa penguatan sektor pertanian dari sisi hulu ini menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga kesinambungan pasokan pangan daerah. Baik, Badegar di 99.4 FM di menit 15 lepas dari pukul 11 siang untuk saat ini. Saatnya kita beralih ke berita dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Baik, kita awali dari Kabupaten Kutai Timur terkait 116 koperasi Desa Merah Putih dibangun di Kabupaten Kutai Timur, 25 titik sudah rampung. Baik, berdengar kembali berita kami kutip dari media Tribun Kaltim, pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Kutai Timur terus dikebut. Dari 116 titik yang tengah dibangun, sebanyak 25 lokasi telah rampung 100%. Dan di 0909 Kutai Timur, Letkol CZI Zainal Abidin mengatakan bahwa pembangunan tersebut mencakup sebagian besar wilayah Kutai Timur yang memiliki total 141 desa dan kelurahan. Menurutnya, dari 116 titik KDKMP yang masuk dalam proses pembangunan, 25 di antaranya sudah selesai secara fisik. Namun, koperasi yang telah rampung belum seluruhnya dapat langsung beroperasi karena masih menunggu kelengkapan sarana dan prasarana. Zainal juga menjelaskan bahwa pembangunan KDKMP di Kabupaten Kutai Timur menghadapi sejumlah kendala, terutama kondisi geografis wilayah yang luas. Distribusi material bangunan menjadi salah satu tantangan karena harus dikirim dari Samarinda menuju sejumlah desa yang lokasinya cukup jauh, seperti Kecamatan Rantau Pulung, Batu Ampar, hingga Sandaran. Selain persoalan jarak, keterbatasan tenaga kerja juga menjadi kendala di beberapa lokasi. Ketika pekerja lokal tidak tersedia, pembangunan terpaksa menggunakan tenaga kerja dari luar pulau, termasuk dari Sulawesi dan Jawa. Meski menghadapi kendala di lapangan, pembangunan KDKMP di Kabupaten Kutai Timur tetap diarahkan untuk mengejar target nasional. Dan harapannya sesuai dengan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo adalah 80.000, targetnya sampai akhir tahun seluruh Indonesia. Zainal juga menanggapi sorotan publik terhadap lokasi pembangunan KDKMP di Desa Tepian Terap yang sempat ramai di media sosial. Dalam unggahan yang beredar, bangunan KDKMP tersebut terlihat berada di kawasan yang masih dipenuhi semak dan ilalang. Di sekitar bangunan juga belum terlihat permukiman warga. Zainal menegaskan bahwa pemilihan lokasi KDKMP tidak dilakukan sembarangan. Salah satu syarat utama adalah legalitas lahan yang harus berstatus sertifikat hak milik desa atau pemerintah daerah. Bangunan KDKMP yang telah selesai nantinya akan dihibahkan secara resmi menjadi aset milik desa setempat. Dan khusus lokasi di tepian terap, kondisi lahan yang masih dipenuhi ilalang akan ditata. Area di depan bangunan direncanakan menjadi kawasan rest area bagi pengguna jalan lintas antar Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau.

Ya, baik, Badegar, di 99,4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari Kabupaten Kutai Timur, kita bergeser ke wilayah Kota Bontang terkait 131 kasus DBD di Kota Bontang hingga Agustus, Tanjung Laut Indah paling banyak. Berita kami kutip dari media bontangpost.id, kasus demam berdarah dengue atau DBD di Bontang menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Hingga Agustus 2026, Dinas Kesehatan Kota Bontang mencatat 131 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang, Dr. Tutuk Pribadi Ekowati, pada Kamis 13 Agustus 2026 kemarin mengatakan bahwa angka tersebut menunjukkan perkembangan kasus DBD di Kota Bontang cenderung menurun. Program pengendalian nyamuk Wolbachia menjadi salah satu upaya yang telah dilakukan dan kini memasuki tahap pemantauan. Penyebaran nyamuk berwolbachia di Bontang berlangsung sejak Oktober 2023 hingga Agustus 2024. Setelah tahap penyebaran selesai, Dinas Kesehatan mulai melakukan monitoring pada tahun 2025 hingga saat ini. Dan mulai tahun 2025, pihaknya melakukan monitoring Wolbachia dan dari perkembangan kasus DBD, trennya memang mengalami penurunan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, Bontang mencatat 588 kasus DBD pada tahun 2022. Jumlah tersebut turun menjadi 459 kasus di tahun 2023. Selanjutnya di tahun 2024, ketika proses penyebaran nyamuk berwolbachia berlangsung, tercatat 559 kasus dan setahun kemudian angka tersebut kembali turun menjadi 325 kasus. Dan sementara sepanjang Januari hingga Agustus 2026 ini sebanyak 131 kasus DBD telah dilaporkan. Dan adapun kasus terbanyak tercatat di Kelurahan Tanjung Laut Indah dengan 31 kasus, kemudian Tanjung Laut 19 kasus, Berbas Tengah 12 kasus, Gunung Telihan 11 kasus dan Belimbing 10 kasus. Dan kasus DBD tercatat tersebar di 15 kelurahan, jumlah paling sedikit ditemukan di Satimpo dengan 1 kasus. Meski angka tahun 2025, kalau pendengar, meski angka di tahun 2026 masih dapat berubah karena tahun belum berakhir, Tutuk menyebut perkembangan secara umum menunjukkan tren penurunan. Dan pendengar, untuk diketahui bahwa program Wolbachia merupakan salah satu pendekatan pengendalian DBD dengan memanfaatkan bakteri Wolbachia pada nyamuk Aedes aegypti. Setelah penyebaran dilakukan, Dinas Kesehatan melanjutkan pemantauan untuk melihat perkembangan kasus di masyarakat. Namun, penurunan kasus tersebut tidak membuat kewaspadaan diturunkan. Setiap laporan DBD, khususnya kasus berat maupun kematian yang diduga berkaitan dengan penyakit tersebut tetap menjadi perhatian. Dan Tutuk juga menegaskan bahwa kematian seseorang tidak bisa langsung dinyatakan disebabkan DBD hanya berdasarkan diagnosis awal. Diperlukan keterangan dari dokter penanggung jawab pelayanan untuk memastikan penyebab medisnya. Hal tersebut menyusul laporan meninggalnya seorang anak berusia 6 tahun di wilayah Tanjung Laut yang sebelumnya menjalani perawatan dan dirujuk ke RSUD Bontang. Dinas Kesehatan masih menunggu laporan resmi dari rumah sakit mengenai penyebab pasti kematian tersebut. Hingga laporan medis diterima, Dinas Kesehatan belum dapat memastikan apakah kematian tersebut disebabkan DBD atau dipengaruhi penyakit penyerta. Karena itu, masyarakat tetap diminta untuk waspada meski tren kasus DBD menurun. Pemberantasan sarang nyamuk, menjaga kebersihan lingkungan, serta segera memeriksakan diri ketika mengalami gejala yang mengarah ke DBD tetap penting dilakukan. Baik, berdengar demikian berita dari seputar wilayah Kota Bontang.

Berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Barat, dari Kabupaten Kutai Barat terkait Perumdam Tirta Sendawar, pastikan distribusi air tetap berjalan normal. Berita kami kutip dari media RRI, isu yang berkembang di tengah masyarakat terkait rencana penghentian distribusi air bersih di Kabupaten Kutai Barat dalam 2 hingga 3 hari ke depan dipastikan tidak benar. Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumdam Tirta Sendawar Kutai Barat memastikan pelayanan kepada pelanggan tetap diupayakan berjalan meski kondisi Sungai Mahakam mengalami penyusutan akibat kemarau. Direktur Perumdam Tirta Sendawar Kutai Barat, Untung Surapati, mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki rencana menghentikan pelayanan hanya karena kondisi kemarau yang saat ini melanda wilayah Kutai Barat. Perumdam tetap berkomitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat selama sumber air baku masih memungkinkan untuk dimanfaatkan. Menurutnya, kondisi yang terjadi saat ini bukan persoalan terhentinya pelayanan. Perumdam Tirta Sendawar justru tengah melakukan sejumlah langkah teknis di lapangan untuk mengantisipasi kemungkinan kondisi kemarau semakin ekstrim. Ia menjelaskan bahwa petugas dalam 2 hari terakhir sedang melakukan penyambungan pipa hisap di kawasan Intek. Langkah tersebut dilakukan agar pompa tetap mampu mengambil air baku ketika permukaan Sungai Mahakam terus mengalami penurunan. Sementara itu, staf ahli bidang teknis Perumdam Tirta Sendawar Sutarman juga membantah adanya rencana penghentian distribusi air. Saat ini, upaya antisipasi tengah dilakukan melalui pemindahan rumah pompa apung agar pengambilan air baku tetap dapat berlangsung. Ia juga menambahkan bahwa kemungkinan yang dapat terjadi apabila debit air mengalami penurunan adalah Perumdam Tirta Sendawar akan melakukan pengaturan distribusi secara bergiliran sesuai kondisi di lapangan. Namun, skema tersebut masih akan diuji terlebih dahulu dan bukan berarti distribusi air akan dihentikan dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Ia menjelaskan bahwa saat ini terdapat 2 sistem pompa yang digunakan Perumdam Tirta Sendawar. Pompa existing yang selama ini beroperasi berada pada posisi tetap dan tidak dapat digeser mengikuti penyusutan permukaan Sungai Mahakam. Karena itu, Perumdam mengoptimalkan pompa terapung sebagai langkah antisipasi. Rumah pompa terapung tersebut dapat dipindahkan ke posisi yang lebih sesuai dengan kondisi permukaan sungai, sehingga proses pengambilan air baku tetap dapat dilakukan ketika Mahakam terus mengalami penyusutan.

Ya, baik pendengar di 99.4 FM dari Kabupaten dari Kabupaten Kutai Barat. Kita bergeser ke wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ya, dengan berita terkait semarak peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 RI, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu gelar sejumlah perlombaan. Baik, Badegar, berita kami kutip dari media nomor 1 Kaltim, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melaksanakan sejumlah perlombaan menarik dalam memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81. Beberapa perlombaan yang diadakan yakni futsal, voli terpal, adu lari, hingga permainan tradisional. Sejumlah perlombaan tersebut secara resmi dimulai di lapangan Cor Ujoh Bilang dan dibuka oleh Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu, Suhuk. Suhuk menegaskan bahwa rangkaian kegiatan yang dilaksanakan tidak sekedar menjadi hiburan tahunan semata, akan tapi juga dimaknai sebagai ruang bertemu dan memperkuat kebersamaan. Menurutnya, semangat kemerdekaan perlu diwujudkan melalui kegiatan yang mempererat silaturahmi dan persaudaraan antar warga. Suhuk mengatakan bahwa perlombaan memiliki nilai lebih dari sekedar mengejar kemenangan. Olahraga dan permainan masyarakat dapat menjadi sarana membangun karakter, kedisiplinan, sportivitas, dan kekompakan. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu juga mendorong partisipasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk memasarkan produk mereka. Pemerintah daerah menilai kehadiran pelaku UMKM yang telah mulai menjajakan jualannya sangat penting untuk menjaga pertumbuhan aktivitas ekonomi. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu juga berharap momentum Hari Ulang Tahun ke-81 RI dapat menjadi energi bagi masyarakat untuk terus bekerja, berkarya, dan bergotong royong membangun daerah.

Ya, baik, Mbak Degar di 99.4 FM. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Baik, Mbak Degar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kota Samarinda.

0: Ya, berita dari seputar wilayah kota Samarinda terkait kantor imigrasi Samarinda dan media perkuat kemitraan dorong keakuratan informasi keimigrasian. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media kutairaya.com. Pendengar, kantor imigrasi kelas 1 TPI Samarinda memperkuat kemitraan dengan Insan Pers melalui Forum Kemitraan Media Keimigrasian tahun 2026 yang digelar di aula kantor imigrasi kelas 1 TPI Kota Samarinda pada Kamis 13 Agustus 2026 kemarin. Dengan mengusung tema membangun kemitraan strategis dengan media untuk menguatkan transparansi, edukasi publik, dan citra positif keimigrasian, kegiatan ini menjadi ruang dialog antara jajaran imigrasi Samarinda dengan berbagai organisasi dan perusahaan media di Kalimantan Timur. Ketua Panitia sekaligus penanggung jawab kegiatan, Jackie Gerung, mengatakan bahwa perkembangan teknologi informasi membuat pola masyarakat dalam memperoleh informasi berubah sangat cepat. Dan situasi tersebut menuntut institusi pemerintah untuk mampu menghadirkan komunikasi publik yang cepat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jackie menjelaskan bahwa perubahan pola konsumsi informasi menjadi salah satu alasan kantor imigrasi Samarinda memperkuat komunikasi dengan insan media agar informasi keimigrasian dapat disampaikan secara tepat kepada masyarakat. Jackie juga mengatakan bahwa forum tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, akan tapi juga menjadi ruang edukasi dan kolaborasi antara imigrasi Samarinda dengan media. Menurutnya, kemitraan dengan media diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi mengenai berbagai layanan dan kebijakan keimigrasian kepada publik. Dan pendengar, dalam kegiatan tersebut sejumlah agenda dilaksanakan, mulai dari media briefing, media tour ke area pelayanan, dialog bersama media, penandatanganan piagam komitmen, konferensi pers, hingga sesi tanya-jawab. Jackie menambahkan bahwa pihaknya ingin membangun jaringan komunikasi yang lebih terstruktur dengan media, termasuk melalui penyusunan database media dan pelaksanaan media monitoring sebagai bahan evaluasi strategi komunikasi publik. Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda, Misnal Arianto, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian agar semakin mudah, cepat, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya berorientasi pada program dan inovasi, akan tapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang menggunakan layanan keimigrasian. Ya, baik, pendengar di 99.4 FM. Demikian berita dari seputar wilayah Kota Samarinda. Dan nantikan berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, masih dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Namun berita selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Eh, Pak Marwan, melamun aja. Ada apa, Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa, Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku, Pak.
1: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
2: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
3: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
1: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
1: Iya, maaf, nggak lagi deh.
0: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

mengikuti 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Baik pendengar, untuk sesi kali ini berita selanjutnya masih kami hadirkan dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur lainnya. Di mana sebelumnya berita dari kota Samarinda telah kami hadirkan. Dan untuk sesi kali ini berita pertama kami hadirkan dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan berita terkait kebakaran lahan terjadi hampir setiap hari di Kutai Kartanegara, 99% akibat kelalaian manusia. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media koran Kaltim, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kian mengintai Kabupaten Kutai Kartanegara setiap saat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kutai Kartanegara bersama dengan instansi terkait melaporkan titik api kini bermunculan hampir setiap hari di berbagai kecamatan akibat kondisi tanah gambut yang mengering dan tiupan angin kencang. Berdasarkan data yang telah dihimpun dari BPBD Kutai Kartanegara, kejadian tertinggi dalam sebulan terakhir berada di Kecamatan Muara Jawa, Muara Badak, Samboja, Kota Bangun, dan Tenggarong, serta Tenggarong Seberang. Dan hingga saat ini total ada sekitar 14 kecamatan yang terpantau mengalami kebakaran, termasuk Tenggarong, Marangkayu, Loajanan, Loakulu, Kota Bangun, dan Samboja Barat. Sekretaris BPBD Kutai Kartanegara Aspianur Sandi pada Kamis 13 Agustus 2026 kemarin mengungkapkan bahwa berdasarkan koordinasi dengan BNPB dan BMKG, wilayah Kutai Kartanegara saat ini baru memasuki fase menuju puncak musim kemarau. Dan BMKG memperkirakan kondisi ini akan berlangsung sampai sekitar bulan Oktober. Setelah itu baru berangsur turun pada bulan November dan Desember 2026. Kabupaten Kutai Kartanegara sudah sekitar 15 hari tidak turun hujan. Satu titik yang menjadi perhatian khusus saat ini berada di Desa Kupang Baru, Muara Kaman. Tim gabungan dari Kementerian Kehutanan, TNI Polri, serta bantuan personel perusahaan dikerahkan ke lokasi yang membutuhkan waktu tempuh hingga 3 jam perjalanan darat tersebut. Sementara Kasi Pencegahan BPBD Kutai Kartanegara Muhammad Farid menegaskan bahwa sekitar 99% kasus karhutla di Kutai Kartanegara dipicu oleh kelalaian manusia, bukan faktor alam murni. Di mana banyak warga dan oknum yang masih menggunakan cara instan membakar sampah atau membuka lahan pertanian di tengah cuaca panas ekstrim. Satu di antara dampak kelalaian ini terjadi di Desa Loalepu, Tenggarong Seberang, di mana lahan gambut seluas 2 hektar hangus akibat pembakaran sampah yang ditinggalkan. Api juga sempat berkobar di kawasan Lindung Bukit Soeharto, Loajanan, yang memaksa tim gabungan bekerja ekstra hingga larut malam. Menanggapi kendala armada saat kebakaran terjadi bersamaan, ia menegaskan pihaknya mengedepankan kerjasama lintas daerah. Dan pergar, rentetan kebakaran yang terjadi setiap hari mulai menurunkan kualitas udara di Kutai Kartanegara. Pelaksana tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara Budi Setiawan menghimbau masyarakat untuk kembali mengenakan masker. Di mana paparan asap dan debu sisa kebakaran sangat berbahaya bagi kelompok rentan seperti anak-anak sekolah dan lansia. Dan saat ini ratusan personel relawan TNI, Polri, dan BPBD disiagakan 24 jam di posko kebencanaan. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga mengingatkan adanya sanksi pidana tegas bagi siapa saja yang terbukti sengaja melakukan pembakaran lahan.

Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari Kabupaten Paser, terkait ikuti Rakor Kemendagri Sekda Paser, dorong komitmen nyata pencegahan korupsi. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Paser Katsul Wijaya menghadiri rapat koordinasi penguatan integritas dan pencegahan korupsi yang digelar Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri secara daring pada Kamis 13 Agustus 2026. Agenda strategis ini diikuti serentak oleh seluruh bupati dan wali kota se-Kalimantan, meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Dalam rakor tersebut, Kemendagri menekankan pentingnya pembenahan tata kelola pemerintahan di sektor-sektor rawan, seperti pengadaan barang dan jasa, perizinan, penganggaran, serta manajemen ASN. Sekda Paser Katsul Wijaya menegaskan bahwa pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan pemenuhan administratif, namun komitmen nyata dari seluruh jajaran pemerintahan menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan berintegritas. Rakor tersebut dianggap menjadi momentum penting bagi seluruh kepala daerah di Kalimantan untuk menyatukan langkah dalam memperketat pengawasan internal. Katsul menekankan bahwa pemerintah Kabupaten Paser berkomitmen memperkuat sistem pengendalian internal agar setiap proses berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktek penyalahgunaan wewenang. Selain itu, aspek perizinan juga menjadi perhatian serius dan menekankan perlunya pelayanan perizinan yang cepat, transparan, serta akuntabel agar tidak membuka celah terjadinya pungutan liar maupun praktek koruptif lainnya. Kemudian dalam bidang penganggaran, pemerintah Kabupaten Paser berkomitmen memastikan setiap alokasi dana sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah. Katsul menekankan bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, manajemen ASN juga menjadi salah satu fokus pembahasan dalam rakor ini. Pembinaan dan pengawasan terhadap ASN harus dilakukan secara berkelanjutan guna menciptakan aparatur yang profesional, berintegritas, dan bebas dari praktek korupsi. Dan melalui rakor ini, pemerintah Kabupaten Paser bersama pemerintah daerah lainnya di Kalimantan berkomitmen menindaklanjuti seluruh arahan Kemendagri dan KPK.

Baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari wilayah IKN Nusantara, upacara hari ulang tahun ke-81 RI di IKN dibuka untuk umum. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim. Perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia akan kembali digelar di Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur. Pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih dijadwalkan berlangsung di lapangan Plaza Seremoni, kawasan inti pusat pemerintahan IKN pada Senin 17 Agustus 2026. Berdasarkan keterangan dari staf humas OIKN, upacara akan dimulai pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian tengah pagi dan terbuka bagi masyarakat yang ingin menyaksikan langsung momen bersejarah tersebut dari kawasan pusat pemerintahan Nusantara. Dan informasi mengenai pelaksanaan upacara yang disampaikan otorita IKN melalui akun Instagram resminya. Masyarakat yang tidak dapat hadir langsung juga tetap bisa mengikuti rangkaian peringatan kemerdekaan melalui siaran langsung. Otorita IKN menyebut bahwa perayaan kemerdekaan tahun ini tidak hanya diisi dengan prosesi pengibaran dan penurunan bendera Sang Saka Merah Putih. Sejumlah agenda telah disiapkan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 RI di Nusantara, mulai dari pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka hingga renungan suci untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan. Dan pendengar, pelaksanaan upacara kemerdekaan di IKN sebelumnya juga telah dipastikan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro. Ia menyampaikan bahwa seperti tahun sebelumnya, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI di IKN tetap dilaksanakan dan dikoordinasikan langsung oleh otorita IKN. Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 RI yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Otorita IKN menyatakan informasi mengenai susunan dan rangkaian kegiatan akan diperbaharui secara berkala melalui kanal informasi resminya. Baik, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari Kota Balikpapan, terkait jembatan presisi Merah Putih, Balikpapan resmi diluncurkan, permudah akses 150 warga. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, jembatan presisi Merah Putih di kawasan Balikpapan Barat resmi diluncurkan pada Kamis 13 Agustus 2026 kemarin. Kehadiran jembatan ini diharapkan mempermudah mobilitas ratusan warga, termasuk pelajar yang setiap hari melintasi akses tersebut. Peresmian jembatan presisi Merah Putih tersebut merupakan bagian dari peluncuran sejumlah jembatan di berbagai wilayah Indonesia yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Kapolresta Balikpapan Kombespol Gerald melalui Wakapolresta Balikpapan AKBP Fauzan Arianto mengatakan bahwa jembatan presisi Merah Putih dibangun sebagai bentuk kehadiran Polri dalam memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dan pergar jembatan tersebut memiliki panjang sekitar 6,5 meter dan lebar 4 meter. Pengerjaannya berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Jembatan ini menghubungkan RT 37 yang berada di kawasan Jalan Bukit Pelajar dengan RT 38, RT 43, dan RT 45 di Balikpapan Barat. Menurut Fauzan, keberadaan jembatan tersebut memberikan manfaat bagi ratusan warga yang menggunakan akses tersebut setiap harinya. Salah satu manfaat utama jembatan tersebut adalah mempermudah akses pelajar menuju ke sekolah. Sejumlah sekolah yang aksesnya terbantu dengan keberadaan jembatan tersebut diantaranya SD Negeri 6 Balikpapan Barat, SMP Negeri 4 Balikpapan, SMK Negeri 7 Balikpapan, serta SMP PGRI 7 Balikpapan. Para pelajar kini memiliki akses yang lebih baik untuk menuju sekolah dari kawasan permukiman tempat mereka tinggal. Fauzan mengatakan bahwa kondisi jembatan sebelum dibangun merupakan konstruksi kayu yang kondisinya cukup memprihatinkan. Dan dengan konstruksi baru tersebut, masyarakat diharapkan dapat menggunakan akses penghubung tersebut secara lebih aman dan nyaman.

0: Ya, baik pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari Kabupaten Berau. Kemarau panjang ancam Berau, Bupati Sri Juniarsih minta warga tak bakar lahan dan hemat air. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim kembali, pemerintah Kabupaten Berau juga meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino. Kondisi cuaca yang semakin panas dan kering berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, kekeringan, hingga berkurangnya ketersediaan air bersih. Bupati Berau Sri Juniarsih meminta seluruh masyarakat, pemerintah kecamatan hingga kampung, dunia usaha, serta pemangku kepentingan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi kering tersebut. Bupati Berau Sri Juniarsih mengatakan bahwa langkah pencegahan harus dilakukan sejak dini dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Terlebih berdasarkan informasi perakiraan cuaca dan iklim BMKG, terdapat kecenderungan penurunan curah hujan, peningkatan suhu udara, serta bertambahnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah termasuk Kabupaten Berau. Dan mengantisipasi ancaman karhutla, Bupati Berau Sri Juniarsih menegaskan masyarakat tidak diperbolehkan membuka lahan dengan cara membakar. Larangan tersebut juga berlaku terhadap pembakaran sampah, semak belukar, maupun vegetasi kering yang berpotensi menjadi sumber api di tengah kondisi cuaca panas dan kering. Dan pemerintah kecamatan, kelurahan, dan kampung juga diminta untuk meningkatkan patroli serta pemantauan di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi. Upaya tersebut juga diharapkan dilakukan perusahaan perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan sektor usaha lainnya bersama masyarakat peduli api atau MPA maupun tim kesiapsiagaan tanggap darurat. Dan khusus perusahaan, Sri Juniarsih meminta seluruh tim tanggap darurat untuk diaktifkan. Sarana dan prasarana pemadaman juga harus diperhatikan siap digunakan, mulai dari sumber air, pompa pemadam, alat komunikasi, kendaraan operasional, hingga peralatan pendukung lainnya. Baik, Pak Degar di 99.4 FM. Ya, demikian berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Dan nantikan berita selanjutnya akan segera kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Namun selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di 99.4 FM.
1: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

99.4 FM bersama Kita Cerdas. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini. Baik pendengar, berita dari seputar wilayah Kalimantan Utara untuk sesi kali ini. Dan berita pertama kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait proyek perdana jembatan Garuda di Kota Tarakan sudah rampung. Baik, berdengar berita kami kutip dari media Antara Kaltara News. Komandan Kodim atau Dandim 0907 Tarakan Letkol Infantri Danan Wisnu Brata mengatakan bahwa jembatan Garuda di RT 3 Juwata Kerikil yang diresmikan Presiden RI Prabowo Subianto secara daring merupakan proyek perdana di Kota Tarakan telah rampung 100%. Ia mengatakan bahwa Kodim Tarakan saat ini sedang mengerjakan jembatan di 12 titik, di mana 1 jembatan Aramco dan 11 jembatan beton. Danan menjelaskan bahwa pemilihan lokasi pembangunan jembatan ini murni berdasarkan laporan dan kebutuhan mendesak dari warga. Oleh karena itu, ia menghimbau masyarakat agar tidak ragu untuk melaporkan kebutuhan infrastruktur melalui para babinsa di kelurahan masing-masing. Dandim menjelaskan bahwa programnya banyak, untuk itu bisa membantu perbaikan pesantren atau panti asuhan atau rumah tidak layak huni, kemudian tempat ibadah. Danan mengungkapkan bahwa kehadiran jembatan Garuda memberikan dampak yang sangat signifikan bagi efisiensi waktu perjalanan warga sehari-hari. Dan di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Kota Tarakan Abdul Aziz Hasan memberikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran Kodim 0907 Tarakan atas sinergi yang terjalin dalam membangun infrastruktur daerah. Ia memaparkan bahwa total keseluruhan infrastruktur jembatan Garuda yang digarap Kodim 0907 Tarakan tahun ini mencapai 12 titik ditambah 1 sumur bor di Bina Latung. Dan ia berpesan agar fasilitas umum yang telah dibangun dengan susah payah ini dapat dijaga dan dirawat bersama-sama oleh masyarakat.

0: Ya, baik, Mbak Dengar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Bulungan siapkan generasi muda kelola pertanian profesional dan modern. Berita kembali kami kutip dari media Antrenews Kaltara. Pemerintah Kabupaten Bulungan menyiapkan generasi muda untuk regenerasi mengelola pembangunan sektor pertanian dan perkebunan secara profesional serta modern. Persiapan itu dilakukan melalui program Sekolah Lapangan Agro Kompleks Integrated Area Development Landscape Kayang di Desa Longbuang, Kecamatan Peso, yang menjadi proyek percontohan pertama di Kabupaten Bulungan. Demikian hal tersebut diungkapkan Bupati Bulungan Syarwani pada Selasa 12 Agustus 2026 kemarin. Syarwani menjelaskan bahwa program sekolah lapangan diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta koridor pembangunan daerah untuk memastikan sektor agro kompleks pertanian dan perkebunan dalam arti luas mengalami regenerasi. Sebab itulah anak-anak muda Kabupaten Bulungan harus memiliki kapasitas dan kemampuan mengelola kegiatan pertanian secara profesional agar bisa menjadi sumber kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup. Dan Bupati Syarwani berharap para pemuda yang diutus menjadi aset berharga siap menggerakkan potensi desa masing-masing dan harus menjadi inspirasi serta menjadi magnet bagi pemuda lainnya. Ya baik, Badegar di 99.4 FM, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini. Jumat 14 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Mutiara Hadis.
1: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, ay yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ay yakraha ay yu'ada fil kufr kama yakrahu ay yuqdafa fin nar."
2: Yang artinya, ada tiga hal yang barang siapa memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain keduanya, mencintai seseorang semata-mata karena Allah, dan benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia membenci jika dilempar ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih tubuh stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Aduh, bau asap rokok lagi.
4: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
3: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
4: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
5: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
3: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
4: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
5: Iya, maaf, nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: tahu berapa, Mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
4: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
4: Kan nyamuk bisa terbang.
5: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
6: RPD Kutim FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Debio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: menilai semangat Pancasila yang menurutnya memang setiap kali bangsa Indonesia kembali kepada Pancasila ini sebagai titik temu seluruh elemen bangsa agar mendapatkan energi besar dan jalan untuk bangkit bersama. Dan dalam perjalanan sejarahnya, Muzani pun mengatakan Pancasila memang telah berkali-kali mengalami ujian karena bangsa Indonesia ini pernah menghadapi pergolakan politik, konflik ideologis, ketegangan antar kelompok, dan juga krisis ekonomi serta kekerasan komunal, ancaman separatisme, terorisme, bahkan pandemi. Di mana ia pun menambahkan bahwa RI memahami pahitnya perang karena pernah mengalaminya, sehingga RI tidak bisa berdiam diri ketika ada negara lain duduk di luar kedaulatannya. Demikian pendengar, laporan dari kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin menekankan penguatan daerah sebagai bagian penting dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat. Eliana Zahra menyampaikan selengkapnya. Rara?
2: Ya, pendengar, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin menekankan pentingnya penguatan daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan Indonesia. Dalam pidatonya pada sidang bersama DPR RI dan DPD RI hari ini, Sultan mengusung keyakinan daerah kuat Indonesia berdaulat. Sultan mengatakan kemerdekaan Indonesia tidak lahir dari satu kota atau satu golongan, melainkan dari kesepakatan ratusan daerah, ratusan bahasa, dan ribuan suku dalam satu tekad membentuk negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Ia menjelaskan para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Menurut Sultan, konstitusi memberikan kewenangan kepada provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi. Berikut penegasan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin.
3: Para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Otonomi bukan hadiah. Otonomi adalah tanggung jawab kita bersama.
2: Ya, pendengar Pro3 RRI, setelah menekankan hubungan pusat dan daerah, Sultan juga menyoroti perjuangan DPD RI terhadap rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan. Ia mengatakan RUU tersebut telah resmi masuk dalam prolegnas prioritas 2026 setelah hampir 9 tahun diusulkan dalam setiap program legislasi nasional. Melalui sidang bersama tersebut, DPD RI menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas dimulainya pembahasan RUU daerah kepulauan. Sultan berharap RUU tersebut disahkan sebagai tonggak sejarah dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan. Demikian langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: lintas dari arah Semanggi menuju ke kawasan Selipi, tepatnya di depan gedung DPR Senayan Jakarta, masih terpantau cukup ramai lancar dari kedua arahnya, dan juga arus lalu lintas di tol dalam kota juga terpantau ramai lancar pada siang hari ini. Sementara hingga siang hari ini kami juga masih memantau iring-iringan dari kendaraan tamu undangan dan juga para menteri yang akan kembali mengikuti jalannya sidang tahunan dan juga sidang bersama DPR DPD di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta yang akan dimulai pada siang hari ini. Sementara pengamanan di sekitar gedung DPR Senayan Jakarta, tepatnya di depan di gerbang utama, juga terpantau cukup ketat oleh aparat kepolisian dan juga TNI, di mana beberapa kendaraan-kendaraan sudah mulai terlihat tiba di depan gedung DPR Senayan Jakarta. Dan tadi juga pengamanan di sekitar jembatan Semanggi dan juga situasi arus lalu lintas yang akan menuju ke kawasan Jalan Asia Afrika juga terpantau ramai lancar. Dan beberapa personil kepolisian juga terlihat sibuk untuk mengatur arus lalu lintas sehingga tidak terjadi kepadatan tepat di depan gedung DPR Senayan Jakarta. Dari kawasan Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke area lainnya, sejumlah kendaraan pejabat mulai meninggalkan kompleks parlemen melalui pintu belakang setelah rangkaian sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD selesai. Meski arus lalu lintas di Jalan Gelora relatif lancar, pengamanan masih dilakukan menjelang agenda penyampaian RAPBN 2027 dan nota keuangan siang ini. Informasinya bersama dengan Alfred Suter. Alfred?
2: Ya, berikan saat ini saya berada di belakang gedung parlemen, tepatnya di kawasan Jalan Gelora Jakarta, dan situasi siang ini menjelang agenda kedua rangkaian kegiatan kenegaraan, yakni keterangan pemerintah atas RU tentang RAPBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan, memang tampak lebih lengang dibandingkan kondisi pagi tadi. Namun dari pantauan kami, pendengar, mulai terlihat antrean kendaraan yang kemudian akan memasuki kawasan kompleks parlemen melalui gerbang Pancasila. Gerbang Pancasila sendiri menjadi salah satu akses masuk menuju kompleks parlemen, dan kendaraan yang masuk ini terlihat mulai mengantri secara bergantian di sekitar pintu gerbang. Sementara kendaraan yang melintas di Jalan Gelora masih dapat bergerak, jadi pendengar, ada perbedaan situasi antara arus kendaraan di ruas Jalan Gelora dengan kendaraan yang akan masuk ke dalam kompleks. Di ruas Jalan Gelora sendiri, maksud kami, lalu lintas masih relatif lancar, namun di akses menuju gerbang Pancasila, tampak antrian kendaraan mulai terlihat. Sejumlah personil kepolisian juga masih berjaga di sekitar gerbang. Begitu juga petugas terlihat mengatur pergerakan kendaraan sekaligus melakukan pengawasan terhadap akses masuk ke kompleks parlemen. Situasi ini terjadi juga menjelang agenda kedua hari ini, yakni rapat paripurna DPR RI, di mana dalam agenda tersebut, Presiden Prabowo ini akan menyampaikan keterangan pemerintah atas RU tentang RAPBN tahun 2027, serta nota keuangan, di mana agenda ini akan dijadwalkan berlangsung setelah jeda siang ini, dan karena itu mulai terlihat adanya pergerakan kendaraan menuju ke dalam kompleks parlemen pada siang hari ini. Demikian untuk sementara pantauan terkini dari kawasan belakang kompleks parlemen DPR MPR RI di Senayan Jakarta. Alfred Suter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia kembali menggelar acara tahunan Festival Ekspedisi Rupiah Berdaulat Indonesia atau FERBI 2026 di Istora Senayan. Festival ini merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia melakukan edukasi, cinta, bangga, dan paham rupiah bagi masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Menjelang perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI, Bank Indonesia menggelar Festival Ekspedisi Rupiah Berdaulat Indonesia atau FERBI 2026. Festival tersebut dibuka hari ini oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky Pegozali. Dalam sambutannya, Ricky mengingatkan kembali bahwa uang rupiah merupakan simbol kedaulatan negara yang harus dijaga. Karenanya, dalam penyelenggaraan FERBI tahun ini, BI mengedepankan tema Rupiah Berdaulat Indonesia Bermartabat.
4: Tema itu menegaskan bahwa kita perlu menjaga kedaulatan rupiah agar Indonesia semakin bermartabat di mata dunia. Untuk itu, hari ini kami meluncurkan logo baru FERBI sebagai simbol semangat baru untuk memperkuat kolaborasi, inovasi, dan persatuan dalam menjaga kedaulatan rupiah.

0: Ricky juga mengatakan penyelenggaraan Verbi yang kelima di tahun ini menjadi acara puncak program edukasi, cinta, bangga, dan paham rupiah bagi masyarakat. Di sisi lain, Bank Indonesia berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari peredaran uang rupiah palsu. Menurut Asisten Gubernur Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Anwar Basori, mengacu pada standar internasional, peredaran uang palsu di Indonesia semakin menurun. Saat ini jumlahnya sudah di bawah 4 lembar per sejuta lembar uang asli dan itu tidak membahayakan.
1: Uang palsu untuk global itu namanya setiap piece per million, artinya berapa sih lembar itu dibandingkan dengan 1 juta. Nah, secara internasional kalau di atas 10 itu kita agak bahaya di suatu negara. Indonesia kebetulan dulu dari 5, kemudian menjadi ke 4, terakhir 2025 itu menjadi ke di bawah 4. Jadi kita asumsinya memang ada, tapi kalau kita lihat yang lain, itu adalah memang masih di bawah standar bahwa itu mengkhawatirkan. Yang pertama itu.
0: Bank Indonesia tambah Anwar terus melakukan pemberantasan uang rupiah palsu melalui Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau Botasupal. Festival Ekspedisi Rupiah Berdaulat Indonesia Verbi 2026 berlangsung di Istora Senayan mulai hari ini sampai hari Minggu lusa dan terbuka untuk masyarakat umum tanpa dipungut bayaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri. Amerika Serikat menyatakan dapat mempertahankan blokade terhadap pelabuhan Iran dan Selat Hormuz tanpa batas waktu dengan merotasi kapal perang. Namun Iran membantah klaim Washington soal kendali atas jalur strategis tersebut. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, ketegangan kedua negara kembali meningkat setelah perundingan terhenti akibat perbedaan soal jaminan keamanan dan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Beralih ke informasi olahraga, ganda campuran Indonesia Amri Nita menyatakan siap tempur di Kejuaraan Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kita mengupayakan apapun yang kita bisa lakuin, dan pastinya tambahan-tambahan segala macam itu juga kita lakuin.
4: Pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina menyatakan siap tempur menghadapi Kejuaraan Dunia BWF 2026 di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Di tengah isu dugaan pengaturan skor yang sedang menyelimuti dunia bulu tangkis, mereka memilih fokus penuh pada persiapan. Amri mengaku persiapan berjalan lancar tanpa kendala.
5: Jauh ini persiapannya cukup baik ya. Kita persiapan habis China Open itu sekitar 3 mingguan ya. 3 mingguan juga persiapan dari fisik, mental, sama tekniknya itu menurut saya cukup. Mungkin ada beberapa teknis yang memang harus dibenerin lagi. Sisa berapa hari ini ya kita optimalin.
4: Nita bahkan menambahkan bahwa atmosfer kejuaraan dunia terasa sangat berbeda dengan turnamen rutin. Karena itu, mereka sampai menambah porsi latihan demi meraih hasil terbaik.
3: Kalau aku sendiri sih pasti beda ya persiapan pengen lain dan kejuaraan dunia. Tapi, ya kita tetap persiapin semaksimal mungkin yang kita bisa gitu, dan kita mengupayakan apapun yang kita bisa lakuin, dan pastinya tambahan-tambahan segala macam itu juga kita lakuin, dan ya untuk apapun caranya untuk mengoptimalkan di kejuaraan dunia ini kita lakuin lah.
4: Di sisi lain, Nita menegaskan memilih tutup mata dari isu miring yang beredar terkait integritas. Selain itu, Amri menyampaikan kondisi internal tim di ganda campuran tetap normal dan tidak terganggu spekulasi. Menurutnya situasi ini justru menjadi pengingat bagi seluruh atlet untuk selalu menjaga integritas dan nilai-nilai sportivitas. Pihak pelatih dan PBSI juga secara berkala mengingatkan atlet mengenai aturan ketat BWF terkait integritas pertandingan. Ganda campuran peringkat 18 dunia ini akan memulai perjuangan di arena Indira Gandhi, New Delhi. Berkat persiapan matang, mereka optimis memberikan penampilan terbaik di edisi ke-30 Kejuaraan Dunia ini. Dari Jakarta, Karis Waritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Updatein terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
2: Pakai ditanya.
3: Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Jadi gimana mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop. Kalau kurang ya mas bilang aja.
1: Gimana ya mas? Sebenarnya susah sih. Tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
2: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
0: Mas, mas, jadi gimana mas?
1: Maaf mas, saya nggak bisa terima.
0: Loh, kenapa mas?
1: Nggak bisa mas, ini namanya korupsi.
3: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.

0: Korupsi tidak bisa dibasmi cuma dengan menangkapi para koruptor. Oleh sebab itu, KPK juga menggarap serius usaha-usaha untuk mencegah korupsi selain upaya penindakan. Bekerja sama dengan banyak institusi, KPK coba mendorong tertutupnya segala lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
1: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu. Cukup kamu datang dulu, biar hati.

0: sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah, gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh, Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah, gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Tes. Oke. Okay.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Jadi gimana mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop. Kalau kurang ya mas bilang aja.
1: Gimana ya mas? Sebenarnya susah sih. Tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
2: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
0: Mas, mas, jadi gimana mas?
1: Maaf mas, saya nggak bisa terima.
0: Loh, kenapa mas?
1: Nggak bisa mas, ini namanya korupsi.
3: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.

0: Korupsi tidak bisa dibasmi cuma dengan menangkapi para koruptor. Oleh sebab itu, KPK juga menggarap serius usaha-usaha untuk mencegah korupsi selain upaya penindakan. Bekerja sama dengan banyak institusi, KPK coba mendorong tertutupnya segala lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta, dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.